0: tën kola ngin ti shen yut pin yanes gyan res pachin ati se khetu nikadi nasun tap se gyal az usne ka yung khik luz zer bani ans perik ti ati sprolux bet nas tabi shmyux puchang ati re ans tor bin di chi gyaran yang nas tabi yaran di sambao gar na yung chi sambe kuries nas tap skanin di
1: kasaju naspo ngacha yupo tava pinde kana ngacha napasi atapo sakkani naspo khatum song khatum chana ngacha takke papas kolbi phe kami song kami chana ngacha yang ate zinga tinas bi kami ne ga ranglep chamen su sam de kaningyo su khyo mana na se phela khorang 3530 kg jeri zo de kana ngacha dun sakhela ngate chul lang yos khyo sin zo du basan ra se khet bi kana nas bata bana nor na bala na mine insan na gang ma de ne kana So in na fukma in na yong se na swang ata peda chacha zuje. Deka na ngacha zichi yang lo se ngachi mahli anu gang maz nas das pin ju. Rangka so si ju le nas das pin men na mara lo ekstri gin min yukpo tap se. Dani ngacha yukpo pang se yang ati atapi nas pika lo se ju kas.
0: Bakshi da shinargis manar demo ki ngata yang respachi ngati atapun is bakhani di practice pu. Atapun is bakhani di shmyok sun ya dena. Ngatang nas tapchana kuya kro tapchana dun ngama ngati sekhya tu nikyo chas basi ngatang dizang kun bana ngatang bing mi ngatang stral chi chacha chana nas yang tapze bana nas tu tapchana ngambo ngatang kuyu skorchi ya ngatang nas pu ngati lak tu le bana kru se yosh ngo se ngatang ran tak chir bos chana yanti yulu ni anu kuran takun darang zinda yota yaris nas pu shunga se ya skam sir gyab na kuyu mishin yang skorsa ra yulta ga skorsa atapu practice basa yang sumar technology kole Dalam tujuh sih kadisi khusus saja.
1: Kasaju ngacas ya nas potap sergi apna ngati ya ngacan road potani riot pindai na khoda ne mesya deka road angkacan lelap set ya ngacas ya jing cikai kere mesini kas kujuh ya kuyu ne mesini katans. Dari ngaci yuli anu rantak yot rantak nis rantak sumiot. Nda kan ngaci rantak nis potari yang sumar rantak jose tapi rantak pamet pa mesin yang cuy kan mesin skurbu tasa ane.
0: Kasar.
1: Chose ngati yulla rantak taba juya. Ngati yulla shilik zikara langkori kara sakas kyong ma juu taba mana erderi mimu matpos kyong mat. Ngati lika rantak sa atapui de chalak sa atapui zan sak ngati zinda jakbar kwa shadukpa juya. Mubna sar ten zari ngatan diyeka pohonga kharkar pika yang lukse.
0: Bilkul. Lakshu zashina giz ta rantak ngatan yang rantak izikir chiyo mana dunmasi ngati sperik ikin yambayamu itibin chana ki dunmasi namzani anuko ya rantak aduk peshin yoksuni anuko na chik chik ngatan tsan zike ya di fekong chatin ya rangi zanfin kere haju ngatan argamu sinmik ni ambo rantak aduk se zanfin kuri ngati ziyong batpin. Dare di rantak si rantak ir yoksun kola kola ngati nasun tapchak pang mana der gamu sin Munang yang bayang bos turbang atau tengok pada cisa mana cina kita res.
1: Mana ada mahu jual rantak aduk pa mana khazin jual demo in yang semua in aram basi rantak aduk se pekong jatin cing acana sanrek ni marik tu pa jual duk cing dekan awda per rantak pot hak pas har bana acas lafe zeret shorting cing jak pa dia rantak malik pot dia awda anu lafe kere rantak malik pot tang sena akhirik ngati pen kure kama yang mahu jual. Atapun itu mana ngata ada mahu sabse duk pa jual. Ngata dun miskial bergosin, zinda jak bergosin. Ngata yang dia naspo nak kure kamene yang garah lepje minu je kore kore yang sana.
0: Betul.
1: Yang ngati kru na peka lebindo naspeka.
0: Kasa kasa. Waktu saya nak kita dosun juga tangan suntuk korla. Ia rezan di cik ini nasun tafsir. Jalan dosa cik ini nas dosis. Yang ngatang nas putawan orang tak na yul tak na fuguran adun ngama yang gang se adun ngatang alti ngatang yang siang sekolah cik saya cahaju di fugmari ngatang yang lebih. Karena waktu saya di cik ini dulu ni anak saya tu nika mungkin ngatang jadi kena tinut pani yang cik cik sun sport di garis baju. Nada yuk putawan pinna di cik garis nas tafsir. Di anda cuksla yang cut la cik tafs yang tes Ya, toga citaps kanin yang sazunya ciciri ketet.
1: Ngacas toga naspotap juga. Dari chulla ngacas cia zeta taspin juga. Cia zeta yang mana yang moris min khasimas min baju tangajiri kacui kami yutpana. Taspin mulak taspin juga mulak mana demosun khasun mana dicikna. Yang kecian yutul namza mana yang kecian yutul dicikilu mana zangmo yutuju.
0: Kasa.
1: Ya, sazun la ngacas ya pagami sada pagam tapa juga ngaris na pagami las kubat. Ampo kiri kita bat. Nono buat si taspin buat langsung, gua langsung jauh. Di sini solar yang buat naon kira sangka taspin mana demo sangju, khasong, kah masong.
0: Iya. Bakshit jadi nak kita mana demo spele di gang yang mula ini pin. Ki chan cece yang tabze saju chana ngati yulu nyanong di chan cece yang story ngata banji gin minju chan cece zoksanong tongomet chan cece tabze minju se yeres duni gana sun pu ya hordung se ping se sun lajak se sun